0: Baik, mendengar program Satu RRI Kaimana, Anda masih bersama kami di program Kaimana Pagi. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita jelang warta berita dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
2: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
3: Bansos berarti, Pak?
4: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Pakilan seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
3: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya, Pak?
4: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 5,8 ribu pertama. Ada juga kemungkinan. Sudah selesai belum sih diskusi kita?
3: Belum. Ya, masih terus belum.
4: Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
3: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
4: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
2: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
5: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
6: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
5: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
2: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
12: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
13: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
14: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
13: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop.

0: melalui kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Gembira sekali.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

sampai.

bagi seluruh rakyat Indonesia.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mang. Global.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Baik, pendengar, waktu berlalu pukul 10 lebih 55 menit ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sejauh ini Anda telah menyelesaikan beberapa tugas utama yang mungkin sementara dijalani ataupun dilaksanakan sampai dengan saat ini. Kami juga masih terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan dan juga updatean informasi. Nah, pendengar, untuk informasi yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda saat ini dari Manokwari, Dinas Kehutanan dorong pemanfaatan hutan berbasis kelestarian. Iya, pengelolaan hutan di Papua Barat diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologi. Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan hasil hutan secara produktif dengan tetap mengikuti ketentuan pengelolaan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Kehutanan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus W. Kri, pada hari Senin 7 September 2026. Dia juga mengatakan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya diberikan akses, tetapi juga perlu memahami tanggung jawab dalam menjaga kawasan yang dikelola. Pendampingan pemerintah dilakukan mulai dari penyusunan rencana hingga juga pelaksanaan kegiatan. Yunus menyebutkan hasil hutan bukan kayu, memiliki peluang ekonomi yang cukup besar apabila dikembangkan secara tepat. Komoditas seperti rotan, gaharu, dan bambu dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat, begitu pula dengan pemanfaatan jasa lingkungan. Selain kelompok perhutanan sosial, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap kelompok tani hutan atau KTH. Kedua kelompok tersebut diarahkan agar menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi dan izin yang telah diberikan. Di sisi lain, pemegang izin pemanfaatan hutan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kembali kawasan yang telah dimanfaatkan. Perusahaan yang melakukan penebangan diwajibkan melakukan penanaman kembali, termasuk ke rehabilitasi daerah aliran sungai atau das. Yunus juga menegaskan bahwa keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan hutan harus menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan selama aktivitas tersebut tidak menghilangkan fungsi hutan bagi lingkungan dan kehidupan generasi berikutnya. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.
2: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita menikmati hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 12 lebih 8 menit saat ini. Menemani Anda dengan serangkaian tugas tengah hari begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan saja Anda masih akan tetap ya fokus ya untuk melaksanakan beberapa tugas lainnya yang masih menanti Anda. Tidak terasa saya telah menemani Anda dengan berbagai hiburan informasi pilihan hingga di saat hari siang hari ini. Dan dengan berakhirnya lagu yang kami hadirkan saat ini, pendengar, sekaligus juga menutup kebersamaan kita. Saya Desi sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tak lupa mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sukses selalu menyertai.

udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda yang berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Kina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Ardianto. Sementara untuk sektor

0: tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
1: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya sudah cukup. Ya, karena itu dari game pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senewa.
0: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian Prodangdut ya. Siang hari ini kami hadirkan temani Anda yang tengah beraktivitas di siang hari ini. Oke, yang ingin gabung silakan saya nantikan di jalur WhatsApp ataupun ya jalur telepon di 08224134386. Selamat aja buat yang punya ujung Jawa sana. Ya, ada si kembar juga nih yang punya ujung Jawa. Iya, ada Gia juga yang punya ujung Bungsur sana juga, ada Rian. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas saja untuk semuanya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi berita sore Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mabuni-Buni, Distrik Kokas. Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mambuni-Buni. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, Kamis 10 September 2026, saya Siti Nuraisa. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang bertempat di Pasar Barter, Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas. Laporan Januardi.
2: Saudara, persiapan pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau yang dipusatkan di Pasar Barter, Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat terus dimatangkan oleh panitia dan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kesiapan kegiatan termasuk tata cara dan susunan rundown telah berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi tahap akhir dijadwalkan dilakukan pada Kamis 10 September 2026. Menurutnya, persiapan festival juga mendapat perhatian dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang menuturkan kehadiran sejumlah pihak tersebut berkaitan dengan upaya mendorong tradisi Pasar Barter di Kampung Mambuni-Buni agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Tradisi barter dinilai memiliki nilai budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Fak-Fak.
3: Kesiapan dan persiapan Festival Teluk Berau sendiri, kesiapan di atas terkait dengan tata dan rundown-rundown telah berjalan sebagaimana mestinya dan direncanakan kita akan mengevaluasi tahap akhir pada hari Kamis besok. Di samping itu, Pasar Barter ini kita kebetulan kedatangan beberapa tamu yaitu dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang membawahi Papua Barat Daya dan juga dari pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Juga ini bermaksud bahwa Pasar Barter ini akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlakuan barternya itu akan kami dorong untuk menjadi warisan budaya tak benda yang sudah secara turun-menurun ada di Kabupaten Fak-Fak. Oleh sebab itu, festival ini bukan cuma sekedar euforia, tapi ini juga bentuk pelestarian kebudayaan dan proses untuk membuka ruang pengakuan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
2: Sementara itu, pada pelaksanaan Festival 12 September 2026, kegiatan Pasar Barter akan diramaikan dengan berbagai atraksi budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tarian khas Kabupaten Fak-Fak dan masyarakat adat, serta permainan tradisional yang mulai jarang dikenal oleh generasi anak-anak saat ini. Pemerintah berharap permainan tradisional tersebut dapat kembali diperkenalkan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar lebih tangkas sekaligus menjaga warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun. Januardi melaporkan.
1: Festival Teluk Berau tahun 2026 menjadi momentum pemerintah Kabupaten Fak-Fak untuk mengangkat kembali potensi budaya dan sejarah di kawasan Teluk Berau, khususnya keberadaan Pasar Barter Mambuni-Buni yang hingga kini masih berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, kawasan Teluk Berau merupakan wilayah yang menghubungkan sejumlah distrik di Kabupaten Fak-Fak dan memiliki keterkaitan dengan beberapa distrik di kabupaten lain, yakni Teluk Bintuni dan Sorong Selatan. Menurutnya, kawasan Teluk Berau juga memiliki nilai historis melalui tradisi pasar barter. Di Kabupaten Fak-Fak sendiri terdapat sejumlah titik pasar barter, namun hingga kini pasar barter yang masih berjalan dan terpelihara berada di Mambuni-Buni.
3: Kalau kita bicara Teluk Berau secara kawasan sendiri, itu merupakan area Teluk Berau yang menghubungkan beberapa distrik khususnya di Kabupaten Fakfak, dan juga ini berhubungan dengan beberapa distrik juga di kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bintuni sendiri, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada histori khusus di kawasan Teluk Berau itu, yaitu Pasar Barter ini. Di samping sebenarnya untuk di Fakfak sendiri, titik-titik pasar barter itu ada beberapa. Namun yang sampai saat ini masih berjalan adalah pasar barter di Mambunibun. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan Festival Teluk Berau sendiri, ini yang kedua. Yang pertama dilakukan itu di tahun 2022. Namun vakum sampai dengan tahun 2026 ini baru dilaksanakan. Namun kalau untuk di Mambunibuni, ini baru pertama kali. Yang sebelumnya itu dilaksanakan di Ibu Kota Distrik, Distrik Kokas. Kenapa ini sekarang kita bergeser di Mambunibuni? Karena obyeknya, yaitu pasar barter yang selama ini masih terpelihara, masih terlestarikan, kita mau munculkan dan juga mengingatkan. Sebenarnya khusus untuk kita masyarakat di Kabupaten Fakfak ini mungkin sudah rata-rata tahu bahwa ada pasar barter, tapi masih banyak juga yang belum berkunjung melihat bagaimana pasar barter itu. Oleh sebab ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan dan memberi ruang kepada seluruh masyarakat khusus di Kabupaten Fakfak untuk melihat dan berinteraksi di pasar barter Mambunibuni.
1: Melalui Festival Teluk Berau, pemerintah berharap masyarakat Fakfak tidak hanya mengetahui keberadaan pasar barter Mambunibuni, tetapi juga datang dan berinteraksi secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya dan sejarah masyarakat di kawasan Teluk Berau. Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat mulai mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga sebagai bagian dari pilot proyek pembangunan rendah karbon. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Irwan Syahindom, mengatakan wilayah dengan sekitar 15.000 penduduk tersebut menghadapi produksi sampah yang cukup besar karena selain kawasan permukiman, terdapat pula fasilitas publik dan pertokoan. Kondisi itu mendorong pihak kelurahan mengimplementasikan tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dual track ekosistem, termasuk sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos. Menurut Erwansyah, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, terlebih distrik Fakfak menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di Kabupaten Fakfak. Karena itu, kolaborasi masyarakat menjadi kunci, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga organisasi kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut, masyarakat didorong memahami prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah non-organik seperti plastik dapat diarahkan untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai sekaligus mendukung program Pemkab Fakfak Bersih Kotaku. Karena itu, keterlibatan warga sejak dari rumah dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi dari pengolahan dan daur ulang sampah sehingga langkah menuju Fakfak yang bersih dan rendah karbon dapat dibangun secara bersama-sama. Terima kasih Anda masih menyimak Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak mengajak kepada masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau yang akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan Festival Teluk Berau, khususnya rangkaian Pasar Blater, Mambuni-Buni, Kapek, Kogan Gandin, yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan Pasar Blater tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam Festival Teluk Berau yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Fak-Fak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan Pasar Blater juga menjadi bukti bahwa masyarakat Kabupaten Fak-Fak sejak dahulu telah mengenal aktivitas ekonomi melalui sistem pertukaran barang. Tradisi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat karena masih dipertahankan hingga saat ini.
3: Pada tanggal 12 September, tepatnya di hari Sabtu, agar seluruh masyarakat menyaksikan Festival Teluk Berau, Pasar Barter, Mambuni-Buni, Kepeh, Kogan Gandi, yang mana festival ini merupakan wujud identitas secara turun-temurun yang masih terpelihara sampai saat ini. Ini suatu kebanggaan kita yang memberitahu bahwa ternyata sejak dahulu kala masyarakat Kabupaten Fak-Fak telah mengenal apa itu ekonomi. Dan momen ini juga menjadi satu penyatuan ikatan tali silaturahmi antara masyarakat yang berada di gunung dan berada di pesisir. Tentunya untuk Pasar Barter sendiri telah dilaksanakan secara turun-temurun di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan pada tanggal 12 September ini.
2: Ilham Nurdin juga mengajak masyarakat untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian Festival Teluk Berau karena akan menampilkan berbagai atraksi budaya yang selama ini dikenal masyarakat namun jarang disaksikan secara langsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Festival Teluk Berau berlangsung aman serta menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
1: Bintang Radio tahun 2026 yang digelar LPP RRI Fak-Fak selama 2 hari, yakni pada 7 dan 8 September 2026, terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak dengan melibatkan para peserta dan pendukung kegiatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Rujito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan menjalankan tugas dengan baik selama pelaksanaan Bintang Radio. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Hal tersebut disampaikan Rujito saat ditemui pada Selasa malam 8 September 2026 ketika pelaksanaan Bintang Radio hari kedua berlangsung di halaman kantor LPP RRI Fak-Fak. Ia menilai seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah dipersiapkan panitia sebelumnya. Ia juga mengatakan pelaksanaan Bintang Radio menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Fak-Fak. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda di Kabupaten Fak-Fak untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka di bidang tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta dan dukungan masyarakat turut memberikan semangat bagi panitia dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Ia juga berharap bakat dan potensi para peserta dapat terus dikembangkan sehingga mampu berprestasi pada ajang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya pelaksanaan Bintang Radio selama 2 hari, rangkaian RRI Fest 2026 di LPP RRI Fak-Fak diharapkan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rujito menegaskan bahwa kebersamaan antara panitia, angkasawan-angkasawati RRI dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyukseskan setiap kegiatan yang digelar RRI Fak-Fak.
4: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah,

0: hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Ya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program H1 Radio Republik Indonesia, Kaimana. Pendengar radio dan podcast, dua-duanya sama ya, menggunakan format audio untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada pendengar. Nah, radio sendiri memiliki jadwal siaran yang sudah ditentukan oleh stasiun, sementara podcast menawarkan fleksibilitas waktu mendengarkan. Nah, pola mendengarkan antara radio dan podcast juga berbeda. Dengan radio mengikuti jadwal tertentu, dan podcast dapat diakses kapan saja. Nah, ini perbedaan antara radio dan podcast yang tentunya perlu Anda juga ketahui. Informasi lainnya pendengar di sore hari ini masih saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan

tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di program Kaimana Sore masih terus saya temani. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kuota internet. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan putusan tersebut harus diikuti seluruh operator seluler. Nah, Komdigi tentu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk pengawasan. Karena menurutnya implementasi dari putusan MK tersebut harus terus diawasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh...
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, satu persembahan manis punya Trisna Gay yang berjudul Tak Harus Bersama. Sudah temani kita di perjalanan ke mana sore. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan membenahi sistem di Indonesia National Single Window atau INSW untuk meningkatkan potensi penerimaan negara. Nah, pembenahan dilakukan pada sistem database dengan mengembangkan aplikasi berbasis artificial intelligence atau AI untuk memudahkan pengolahan dan analisis data. Pembenahan sistem dan data di INSW harapannya dapat mendeteksi potensi pajak maupun penerimaan lain sejak awal.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita.

ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Dear Zaki, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Wariyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial buat untuk kalian yang mau mendengarnya.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kita jumpa dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara pemikir dan berpikir yang berlebihan. Pernahkah Anda menghadapi orang yang selalu was-was, sering cemas, dan khawatir yang berlebihan atau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, namun sudah dipikirkan secara terus-menerus dengan berbagai asumsi yang diciptakan sendiri? Jika Anda mempunyai pasangan seperti ini, maka tentu dalam banyak hal bisa saja terjadi. Misalnya, salah paham, komunikasi yang buruk, selalu terjadi prasangka yang buruk, posesif, dan masih banyak lagi. Jadi bawaannya tuh curiga aja melulu, ya. Sehingga hubungan antara Anda dan pasangan seperti api dalam sekam yang terus-menerus saja memanas tapi nggak muncul keluar, tinggal waktunya saja. Dan orang atau pasangan seperti ini mempunyai cara berpikir yang betul-betul sangat berlebih-lebihan. Dan tentunya Anda sebagai pasangan merasa repot, bukan? Ini adalah pasangan yang cara berpikirnya terlalu berlebihan. Ya, dikatakan tadi bahwa orang-orang seperti ini disebut orang overthinking, yaitu was-was, cemas, khawatir, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan yang pemikir? Pendengar, seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang sistematis, rasional, komprehensif, dan mendalam sebagai pendekatan untuk mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan logis, sehingga hasilnya atau pendapatnya dapat diterima walaupun kadang-kadang seringkali menimbulkan argumentasi yang bertentangan. Tetapi ini membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih akrab. Argumentasi itu sangat penting sehingga kita mengetahui apa sih maksud pasangan saya, atau oh ternyata dia mempunyai cara berpikir seperti ini. Dan sebaliknya, pasangan Anda akan juga memahami dan mengetahui cara berpikir Anda. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan overthinking atau cara berpikir yang berlebihan adalah seseorang atau pasangan Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sepele, ya, yang dibilang perintil-perintil aja kok dipikirin secara berlebihan dan belum tentu terjadi. Overthinking mempunyai kecenderungan untuk terus memikirkan hal-hal yang telah lalu. Merasa hari ini akan lebih baik jika kemarin atau waktu-waktu yang lalu telah melakukan sesuatu sebagai salah satu bentuk yang salah, misalnya begitu. Sehingga kecenderungan untuk merasa bersalah terhadap diri sendiri membuat dia akhirnya khawatir, cemas, dan masih banyak lagi. Perlu diingat bahwa khawatir adalah kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi dengan prediksi yang negatif. Jadi selalu dirundung atau yang dipikirin adalah seandainya dulu ya saya nggak menikah dengan dia, mungkin gua nggak semiskin ini. Padahal dia bukan miskin. Keluarga ini atau pasangan ini mempunyai kehidupan yang standar gitu ya. tidak miskin dan juga tidak berlebihan. Soal kaya atau miskin itu bukan sesuatu yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, berlebih-lebihan. Padahal itu soal bagaimana cara mengatur kehidupan keluarga Anda. Sering juga overthinking ditafsirkan sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan, atau pribadi yang sulit sekali dalam mengambil keputusan karena terlalu ribet dengan pikiran sendiri antara teori dan praktek untuk menjalani kehidupan bersama pasangan maupun kehidupan sosialnya. Akhirnya menjadikan pribadi yang lambat atau lemot dan tidak tegas. Meski pada banyak kasus yang lain, pribadi yang overthinking sangat percaya diri. Orang yang overthinking cenderung mendramatisasi kejadian yang sudah terjadi dan meramalkan suatu hal yang buruk terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pendengar, tentu saya percaya Anda memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran overthinking ini, berpikir yang berlebihan ini, selalu dia akan mendramatisasi sebuah kejadian. Misalnya, anaknya cuma jatuh dengan sepeda dan sedikit aja luka besot karena kena aspal. Dia telpon suaminya. Ini ya, anakmu itu jatuh ketimpa sepeda. Wah, lututnya berdarah. Kalau nggak cepat saya tolong, mungkin kakinya udah patah. Coba. Terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia mendramatisir sebuah kejadian dan banyak hal yang lain. Bisa aja pasangan Anda cerita-cerita sama temennya di kantor. Waduh, suami saya itu pelitnya nggak karu-karuan. Padahal nggak seperti itu. Suami ini memberikan budget atau dana sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda sebagai pasangan atau pengelola yang pinter-pinterlah mengatur dana ini supaya mungkin ada sedikit lebihnya, mungkin bisa menolong Anda untuk membeli keperluan sendiri. Tetapi bukan berarti Anda sangat pelit sehingga ya cukup makan nasi sama bayam aja. Itu juga tidak sehat. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, sebagai pasangan, tentunya Anda perlu mengetahui dengan baik, apakah pasangan saya mempunyai sifat overthinking? Apakah pasangan saya ini selalu mendramatisasi sebuah kejadian? Bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya biasa aja tetapi terlalu dilebih-lebihkan? Atau jangan-jangan saya sebagai pasangannya adalah orang yang selalu berpikir berlebihan atau overthinking itu. Nah, untuk mengetahuinya, kita tentu dapat mengantisipasi ciri-ciri orang overthinking. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pendengar, memang susah ya. Kalau sudah hidup berdua, kadang-kadang hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian kita, kita abaikan. Tunggu dulu sampai parah. Kalau sudah parah, curhat ke teman, curhat ke si A, si B, kemana-mana. Akhirnya, ada banyak orang menilai pasangan kita buruk. Padahal, ketika Anda mulai memahami, coba kata orang, tolong ditandain. Saya juga harus menandai diri saya. Apakah saya mempunyai overthinking? Atau pasangan saya? Nah, kenali ciri-cirinya. Yang pertama, saat ia menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusi. Yang kedua, dia sering merenungkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi orang ini suka berulang-ulang mikirin, motor saya rusak, padahal rusaknya cuma kecil, perlu ganti apalah, kopling lah, apalah namanya. Tapi itu dipikirin berulang-ulang, actionnya belum, mikir aja doang. Ya. Mungkin saya dia pikir tentang dana. Mungkin saja dia pikir bengkelnya. Jangan-jangan juga dia berprasangka juga terhadap bengkel langganannya. Atau sebaliknya, nanti aja, gak usah diperbaiki. Nanti gue udah capek-capek beresin, anak gue yang pakai. Nanti aja dulu. Ya. Jadi merenungkan satu hal itu urusan kopling atau urusan pemakaian minyak goreng di dapur, itu dipikirin tuh berulang-ulang. Akhirnya ya minyak goreng tetap kosong, kopling nggak diberesin. Ya. Kemudian rasa cemas membuat susah tidur. Ya. Orang kalau terlalu banyak pikiran yang nggak penting-penting, ya, itu membuat dirinya sendiri susah, gelisah. Ya. Kemudian, dia selalu menyalahkan diri sendiri pada saat dia salah mengambil keputusan. Ya. Menurut saya, manusia itu harus pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang, ya Anda harus evaluasi diri atau harus konsultasi, melakukan counseling. Kenapa ya? Saya terus-menerus melakukan kesalahan pada masalah yang sama, gitu ya. Contohnya apa ya? Ini hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Kenapa ya istri saya sepatunya begitu banyak? Apa saja yang dilihat namanya sepatu, udah kayak orang apa? Online tuh, medsos itu, semua sepatu, carinya sepatu aja terus, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang juga sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Kecemasan, kemudian ketakutan untuk hal-hal yang belum terjadi sekarang maupun di masa depan. Ada banyak orang tua, ada banyak pasangan, misalnya anaknya ini masih kecil ya, sudah mikirnya yang besar. Aduh, gimana ya? Kalau besok-besok saya nggak bisa nyekolahin anak saya untuk jadi dokter. Ya sebelum jadi dokter kan mesti melalui playgroup, TK, SD, SMP, atau apalah namanya sekarang. Itu kan ada prosesnya. Ya. Sehingga Anda perlu untuk memikirkan hal-hal yang sekarang tanpa mengurangi untuk Anda berpikir. Maksud saya di sini, tanpa menghalangi Anda sebagai orang tua atau pasangan untuk memikirkan ke depan dia akan jadi apa. Jika itu menjadi sebuah pertanyaan, menurut saya lebih baik Anda rajin-rajin mendoakan anak ini. Rajin-rajin berdoa agar supaya pencipta kita memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah kesehatan. Ini banyak orang cuma mikir berkat itu duit. Padahal Anda sakit walaupun punya duit, segunung habis juga, bukan? Nah, sehingga pertanyaan yang penting, apa yang perlu dilakukan jika pasangan atau orang terdekat mempunyai sifat
overthinking. Ini penting. Kenapa ya pasangan saya itu selalu berlebih-lebihan berpikirnya? Gak penting amat untuk berpikir. Ya, gak penting amat untuk berpikir tentang, aduh, nanti bulan depan kita makan apa ya? Karena sekarang semuanya naik harga. Ya penting dipikirin. Tetapi Anda harus melihat hari sekarang. Karena hari sekarang ini mempunyai masalah yang juga pasti akan memberatkan pikiran Anda. Kalau cabai dulu harganya berapa? 5.000 udah cukup ya. Bikin sambal banyak gitu. Sekarang gak dapet Bu Adri 15.000. Ya sudah, Anda budgetin aja di bawah itu 4.000. Jadi kurangi makan cabai, sambal. Ya. Sehingga tidak mempunyai pikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Yang dipikirin itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Mengapa ya pasangan saya ini selalu berpikir yang berlebihan? Enggak penting sekali. Sehingga kita kerjaannya cuma berantem aja. Orang yang overthinking itu lebih banyak negatif seperti saya katakan tadi. Berpikir hal-hal yang bukan positif. 95% dia akan berpikir hal-hal yang negatif. Dan ini tidak sehat. Yang kedua, perlu melakukan konsultasi dengan counselor, psikolog, atau seorang psikiater. Sehingga dilakukan terapi. Ya, nanti didiskusikanlah dengan pasangan. Bu atau Pak, ayo kita sama-sama yuk pergi ke psikolog atau kita datangi konselor. Itu di radio itu loh, selalu ada nomor teleponnya. Yuk kita telepon. Jangan-jangan kita nih sudah dihinggapi rasa cemas yang terlalu berlebih-lebihan. Ini efeknya nggak bagus. Nanti tekanan darah tinggi naik, kolesterolnya naik, jantungnya berdebar terus, sesak napas. Ini nggak bagus. Mari kita melakukan konsultasi. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp duluanlah ke 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali dan kita dapat melakukan konsultasi. Kemudian ajak pasangan untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang akan memberatkan pikiran dia sendiri, seperti yang ya, saya sudah jelaskan atau saya kemukakan tadi di atas, dengan cara mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih realistis dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, dan pengendalian diri. Kemudian fokus pada apa yang akan dilakukan sehingga hidup lebih realistis. Ya, kalau mau membuat peternakan ikan, ya mungkin mulai dulu ya dengan membuat kolam ikan yang ukurannya kecil aja. Ah, mungkin 1x1 meter. Siapa tahu nanti besok lusa bisa Anda bisa punya tanah yang besar, kemudian jadilah peternak ikan. Itu hal-hal yang sangat realistis, tetapi dimulai dengan sesuatu yang juga realistis. Lalu berbicara dengan orang lain tentang kekhawatiran atau pikiran yang mengganggu saya. Kalau saya orangnya suka overthinking, saya harus berbicara kepada konselor, kepada orang yang punya kompetensi. Gimana ya, saya kok orangnya khawatiran?

0: nyetir, jangan-jangan nanti di jalan aki mati terus mesin berhenti semua jalan, mati deh gue. Padahal sih sebenarnya nggak apa-apa lah, oh akinya masih bener kok, masih bagus setiap kali dicek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus rajin-rajin sharing dengan teman, sehingga masukan mereka juga penting. Atau kalau memang terlalu berat, hubungi konselor. Ya. Selain itu, sebagai pasangan, Anda dapat memberikan pandangan-pandangan yang baru. Ya, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang baru. Anda dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi lebih realistis. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat menguasai emosi Anda sendiri sehingga Anda dapat menolong pasangan Anda ketika dia mempunyai sifat atau kepribadian yang overthinking ini. Pendengar, kami berharap melalui program ini dapat menolong Anda memberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau 087-8790-58229. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

ada banyak hal dalam topik-topik yang kami kemukakan melalui program radio Pesan Hari ini untuk membangun keluarga. Kenapa kami memakai kampanye ini? Pesan Hari ini penting. Setiap hari Anda akan mendengar pesan-pesan yang penting. Tujuannya untuk membangun keluarga. Membangun keluarga itu seperti apa? Gitu ya. Membangun keluarga, semua orang, semua pasangan itu ingin mewujudkan keluarganya bahagia. Gitu ya. Bahagia berarti bukan tanpa masalah. Tetapi ketika Anda bahagia, perasaan-perasaan nyaman, saling percaya, tidak mempunyai pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan atau overthinking, melalui program ini Anda diajak untuk menjadi pemikir. Ya. Karena dikatakan tadi bahwa seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan komprehensif. Ya. Untuk dia dapat mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Lalu Anda dan pasangan akan menjadi sahabat yang akrab, teman yang dekat, kekasih yang sangat dipercaya, gitu ya. Teman dekat itu biasanya, kalau gue belum cerita sesuatu ke dia tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Teman dekat yang baik adalah Anda berkonsultasi dengan counselor yang dapat dipercaya. Kekasih itu biasanya karena saling cinta, percaya betul dia pasti mencintai saya pun demikian, sehingga tidak ada rahasia di antara kita, apalagi sebagai pasangan. Nah, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Ketika pasangan atau mungkin orang terdekat Anda merasa cemas secara berlebihan saat memikirkan sebuah kondisi yang belum terjadi atau bisa saja tidak akan pernah terjadi, asumsi-asumsi negatif itulah yang kemudian membuat seseorang atau pasangan Anda mempunyai cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Mengutip dari situs American University of Sharjah, pemikiran-pemikiran yang negatif akan sesuatu hal yang belum terjadi justru bisa membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. Hal itu terjadi karena seseorang itu atau pasangan Anda tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang seperti ini atau pasangan akan menjadi orang yang justru mengacaukan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena overthinking ini berdampak bagi kesehatan, teristimewa kesehatan mental. Salah satunya yaitu stres, karena otak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti secara berlebihan. Apabila hal tersebut berlanjut, akan berisiko pada gangguan mental yang lebih berat. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0813-3157-11811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini, Jumat 11 September 2026. Pendengar, pagi ini kami akan awali kebersamaan ini dengan segmen acara Mutiara Pagi. Khusus untuk kaum muslimin muslimat, pagi hari ini kami persembahkan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani perjalanan saudara pagi hari ini menuju masjid dan juga musola untuk menjalankan sholat subuh, tapi juga menemani Anda yang di rumah sedang menjalankan sholat subuh. Pendengar, di segmen Mutiara Pagi, selepas religi pagi, kami akan hadirkan juga informasi ke ruang dengar Anda melalui warta berita daerah di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Anda juga masih akan mengikuti berbagai hiburan, tapi juga informasi aktual dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Tetapkan siaran Anda pagi ini untuk Anda yang sudah satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 MHz. Selanjutnya kita ikuti segmen Mutiara Pagi.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

0: Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu, hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib dunia. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadiri orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Heart.
1: Pendengar, kita berada di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan, terangkum dalam paket buletin berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Buletin Berita Daerah. Edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Sari berita, HUT ke-81 TNI Angkatan Laut Kasal tekankan transformasi menuju kekuatan maritim modern. Demikian satu topik berita yang akan kami rangkai dengan berita-berita penting lainnya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sally Wayor. TNI Angkatan Laut TNI AL didorong terus bertransformasi menjadi kekuatan maritim yang modern, tangguh, profesional, dan mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman di laut. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Andus Muhammad Al dalam amanat yang dibacakan Komandan Lanal Kaimana Mayor Laut P. Efraim Pongsendara saat apel siaga HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Mako Lanal Kaimana kemarin. Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tersebut mengusung tema dengan semangat Jalesveva Jayamahe. TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Apel kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tasyukuran sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut. Dalam amanatnya, Kasal menyebut peringatan hari jadi bukan sekedar kegiatan seremonial untuk mengenang perjalanan panjang TNI Angkatan Laut. Momentum tersebut terus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih sekaligus mempersiapkan kemampuan menghadapi tantangan pertahanan di masa mendatang. Kasal menegaskan TNI Angkatan Laut mempunyai posisi penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut tidak hanya menjadi wilayah kedaulatan tetapi juga berperan sebagai jalur perdagangan dan komunikasi, perhubungan antar daerah, sumber daya, energi, serta ruang strategis bagi kepentingan nasional. Karena itu, seluruh jajaran TNI Angkatan Laut dituntut menjaga kesiapan untuk hadir dan mengamankan wilayah maritim yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas tersebut semakin penting di tengah perkembangan geopolitik dan persaingan global yang menjadikan kawasan laut sebagai ruang strategis berbagai kepentingan negara. Menurut Kasal, karakter ancaman juga terus berkembang dan tidak lagi terbatas pada konflik bersenjata. Perang informasi, serangan cyber, tekanan ekonomi, gangguan terhadap infrastruktur, aktivitas grey zone, hingga penggunaan kekuatan militer dapat menjadi bagian dari spektrum ancaman yang harus diantisipasi. Perubahan teknologi turut mempengaruhi pola peperangan dan operasi militer. Kehadiran kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, sensor canggih, senjata jarak jauh, pengolahan data, serta sistem informasi, menurut TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan kekuatan, Kasal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap peningkatan kemampuan pertahanan termasuk melalui penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista. Namun, modernisasi peralatan pertahanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kekuatan TNI Angkatan Laut katanya juga harus ditopang prajurit yang berkompeten, doktrin dan organisasi yang relevan, sistem komando dan kendali yang efektif, jaringan informasi terintegrasi serta dukungan logistik yang mampu menjamin keberlangsungan operasional. Kesiapan TNI Angkatan Laut juga diarahkan untuk menghadapi ancaman non-militer dan berbagai kondisi darurat, perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi, gunung api, hingga bencana lainnya membutuhkan kehadiran negara secara cepat untuk membantu masyarakat. Selain menjalankan tugas pertahanan, TNI Angkatan Laut diminta terus memperkuat peran sosial melalui berbagai program kemasyarakatan seperti Aku Cinta Laut, pembersihan pantai, sungai dan laut, makan bergizi gratis, bakti sosial, bantuan bahan produk, pelayanan kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi melalui budidaya ikan dan penguatan UMKM. Pada bagian akhir, Amanat Kanal menekankan tiga hal utama kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, yakni menjaga kesiapsiagaan operasional operasi, meningkatkan profesionalisme prajurit, dan memperkuat sinergi. Ia juga meminta prestasi dalam pemberantasan penyelundupan narkotika ilegal, fishing, serta pengamanan sumber daya alam dan wilayah laut terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kasal menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut beserta keluarga dan loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia menegaskan sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan mampu melaksanakan setiap tugas negara dengan baik. Peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Lanal Kaimana kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur, kebersamaan dan harapan agar TNI Angkatan Laut semakin solid dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Berita-berita ini Anda dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Berita selanjutnya, dalam rangka memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar sosialisasi di Kaimana pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Papua Barat Gottlieb Apono. Sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan Kepala DPMPTSP Papua Barat mengatakan bahwa sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian berusaha dalam mendapatkan iklim investasi yang kondusif, inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Kaimana. Menurut Gottlieb, sosialisasi tersebut sejalan dengan program prioritas Gubernur Papua Barat, yakni Papua Barat Produktif. Program ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan potensi daerah agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kaimana memiliki berbagai potensi ekonomi, terutama sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, serta usaha ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi tersebut dinilai perlu dikelola secara optimal melalui iklim usaha yang memberikan kapasitas, kepastian, dan kemudahan bagi masyarakat maupun investor. Gottlieb menyebut perizinan berusaha berbasis risiko memiliki posisi strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kemudahan menjalankan usaha dan tanggung jawab pelaku usaha yang implementasinya tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. Ia menambahkan, sosialisasi ini menjadi penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021. Katanya, pemerintah daerah juga didorong melakukan transformasi pelayanan perizinan yang tidak sekedar berorientasi pada administrasi, tetapi menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan kapasitas kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha. Investasi yang didorong di Papua Barat termasuk Kaimana diharapkan merupakan investasi berkualitas yang mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, menjaga lingkungan, serta menghormati masyarakat dan kearifan lokal. Ia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh pihak dalam menjadikan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat kepastian berusaha, meningkatkan koordinasi dan pengawasan, serta mendorong investasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap potensi ekonomi Kabupaten Kaimana dapat berkembang secara optimal sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengakhiri buletin berita daerah, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarum Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Jumat 11 September 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga kabut di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 7 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan berawan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 53 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang disertai dengan gelombang tinggi di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Sekian buletin berita daerah, saya Seliwai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar, hari ini 11 September 2026. 11 September merupakan hari lahir atau hari HUT RRI yang ke-81. Selamat memperingati HUT ke-81 untuk seluruh angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia. Tetap jaya, tetap semangat, dan tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara. Untuk menemani pendengar yang sudah pada menyatukan siaran dengan frekuensi kami 96 pagi hari ini, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi untuk menemani semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani berbagai kesibukan di edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah

pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima, menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain.
Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pendengar, kami sudahi beberapa persembahan lagu penyemangat pagi untuk Anda. Selanjutnya, program Masa 1 RRI Kaimana akan menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia tahun 2050. Pemerintah bahkan menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kami akan hadirkan kepada Anda informasi dalam sekilas berita utama.

0: Menteri Sosial Syafiullah Yusuf terus melakukan penguatan bidang sumber daya masyarakat dan tata kelola sekolah rakyat. Tujuannya agar penyelenggaraan sesuai prosedur dan ketentuan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan kepada para pemimpin dunia agar berinvestasi pada perdamaian di tengah konflik yang terus meluas. Seruan tersebut disampaikan pada upacara tahunan lonceng perdamaian Jepang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan pihaknya sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC dan laga ini menjadi laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Dan ini akan terjadi hanya dari kontribusi semua elemen bangsa. Kita bergabung bersama Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong, tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, ASRI, kampung nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat Bersama Rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah.
5: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
4: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
5: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
6: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
5: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis yang mulai berlaku paling lambat Juli 2027 maksud kami. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
7: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
9: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
10: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
11: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan di 2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Dan kemarin agendanya adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda.
12: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
13: Izin, tidak.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Ajis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
15: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
16: Gus Alek.
15: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
16: Di ruangan beliau.
15: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
16: Beliau mengarahkan 2000.
17: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
18: Pak izin koreksi dari BPK ya.
17: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
18: Iya.
17: Yang 2.302.000.
18: Ya.
14: Sementara itu terdakwa Asrul Ajis Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
19: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
18: Betul.
19: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
18: Tidak, seperti itu.
19: Terima kasih.
14: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Pengadilan Tipikor, kita menuju ke Riau. Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan, serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpanjangan. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke pala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan, ya maksud kami Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang dimulai dari rumah. Dan hal ini adalah untuk meminimalisir dampak kerugian materi serta korban jiwa. Sony Agung menyampaikan informasi lengkapnya.
1: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
2: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu dan terkait lah apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
1: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
3: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
4: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Risarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
6: Menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto pagi hari ini bersama Anda di edisi spesial 11 September 2026. Kenapa saya bilang edisi spesial? Karena tepat pada tanggal 11 September ini kita sama-sama memperingati sebuah perjalanan panjang, sebuah dedikasi yang telah mengudara melintasi generasi, yaitu selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jika saya ajak Anda memutar kembali jarum jam ke 81 tahun yang lalu, 11 September 1945, suasananya tentu berbeda. Berselang kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh-tokoh penyiaran yang sebelumnya aktif di radio besutan Jepang berkumpul di Jakarta, yaitu seperti Dr. Abdurrahman Saleh. Mereka di awal mendirikan RRI sebagai alat perjuangan, dan lokasi pertama kalinya RRI diadakan adalah di sebuah ruangan laboratorium di Rumah Sakit RSCM. Dan tentunya perjalanan sejarah itu menyuarakan suara Indonesia ke penjuru dunia di tengah keterbatasan alat dan pasca ancaman kemerdekaan. Namun kini setelah 81 tahun berlalu, zaman boleh berubah, teknologi digital juga bergerak luar biasa. Gelombang radio kini telah bertemu dengan ekosistem digital yang bisa Anda nikmati tidak hanya sekedar suara, tetapi juga melalui gambar. RRI.co.id, RRI.net, dan juga semua channel di RRI bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini kami juga akan awali dari informasi para angkasawan-angkasawati yang bergerak di ujung timur Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Saya awali dari Bulog, di mana Biak mendistribusikan distribusi minyak kita ke pasar sentral yang akan berlangsung mulai hari ini. Kita simak laporan lengkap dari Tririan berikut ini.
1: PRU Bulog Subdivri Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di pasar SP2KP Darfuar Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala PRU Bulog Subdivri Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi. Bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
2: Supply minyak kita di pasar Darfuar hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi, satu kios 15 lusin untuk minimal untuk satu minggu inilah. Kita cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak, jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah, kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Darfuar. Nah, sesuai permintaan dari Pemda juga, Dinas Perdagangan. Untuk saat ini kita suplai di Darfuar dulu, biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
1: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. JPK-an kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian. Jadi dari 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin beberapa hari ini kita fokus tumpahkan di Darfuar dulu lah. Nanti kita lihat ya, perkembangan dah. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Dan kita minimalisir juga ini yang sampai ada penyimpangan dah.
1: Sementara dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Biak Numfor.

0: terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
1: Kan, apalagi saya punya bayi di rumah.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan. Ini akibat kabut asap yang muncul seiring maraknya kebakaran selama musim kemarau panjang. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Iman Syah Syaifat. Ia menyebut kebakaran menjadi salah satu perhatian serius dari sisi kesehatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan peningkatan penyakit saluran pernapasan apabila paparan asap terus terjadi. Taufik menjelaskan asap dari kebakaran dapat menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan pada saluran pernapasan masyarakat. Karena itu, perkembangan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan terus dipantau melalui mekanisme surveillance.
0: Dengan iklim yang kemarau panjang, saya pikir ini memang menjadi perhatian serius khususnya di bidang kesehatan. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian kebakaran, ini mempunyai potensi terkait tentang adanya peningkatan kasus penyakit-penyakit saluran pernafasan terutama.
2: Saat ini, hasil pemantauan belum menunjukkan adanya peningkatan kasus yang melewati batas normal. Namun, Dinkes tidak menutup kemungkinan peningkatan kasus dapat terjadi apabila kondisi kabut asap dan kebakaran terus berlangsung. Pemantauan dilakukan setiap minggu melalui sistem surveillance kewaspadaan dan respon dengan mengandalkan laporan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari pemantauan tersebut adalah fasilitas kesehatan di Distrik Mandobo, sehingga perubahan kasus dapat segera diketahui dan direspon. Sementara itu, Nur, salah seorang warga Bovendigul yang berdomisili di Kota Tanah Merah, mengaku cukup mengeluhkan kondisi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran. Menurutnya, kabut asap mulai dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di luar rumah. Nur mengatakan dirinya saat ini mengalami batuk ringan yang diduga berkaitan dengan kondisi udara yang dipenuhi asap.
1: Meresahkan, apalagi saya punya bayi di rumah gitu ya. Itu kan masih rentan sekali sama asap-asap, tidak hanya asap rokok, asap kendaraan. Apalagi kalau ada kebakaran-kebakaran begitu sangat-sangat mengganggu. Kadang kita tidak usah bicara anak kecil, kita mau tidur aja kalau ada asap kan setengah mati tuh. Apalagi kalau ada anak kecil yang rentan ada pneumonia ataupun TBC ataupun resiko penyakit-penyakit lain sih gitu.
2: Ia juga merasa khawatir karena memiliki seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan dan kualitas udara di sekitarnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melihat persoalan kabut asap tersebut dan mengambil langkah untuk mengurangi dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi udara yang dipenuhi asap perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak.

0: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Yapen menggelar pertemuan bersama pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur, Apimoi dan juga Raimbawi untuk mendengarkan aspirasi serta membahas proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Kita bergabung bersama Agus Tanawani.
1: Bantu kami untuk bicara di perusahaan kami formasi 80-20.
2: Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai menggelar hearing dialog bersama pemuda dan masyarakat di wilayah Yapen Timur Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang dipusatkan di GOR PT SWPI Aunawai Distrik Yapen Timur tersebut diikuti utusan pemuda dan masyarakat dari Distrik Yapen Timur Raimbawi serta Teluk Ampimoi. Hearing dialog mendapat respon positif dari peserta, salah satunya Yopi Yantori, pemuda asal Teluk Ampimoi. Ia menyoroti sulitnya pemuda setempat mendapatkan lapangan pekerjaan, khususnya di perusahaan SWPI yang beroperasi di wilayah Yapen Timur. Ia meminta DPRK Yapen dapat memperjuangkan agar pemuda di wilayah Yapen Timur

0: Direktur memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.
1: Kami penilaian ini mempunyai dua permohonan. Yang pertama, kami minta Kakak Dewan dan Bapak Dewan bantu kami untuk bicara dengan perusahaan kami Farmasi 8020. Kenapa? Kami anak Papua itu susah sekali cari kerja.
0: Aspirasi lainnya disampaikan pemuda asal distrik Rembawi yang meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi fasilitas jalan yang masih perlu dibenahi serta peningkatan program pemberdayaan bagi pemuda.
2: Di Kalisar, Merbu sampai ke Bodang, karena kita punya tanjakan di sana tidak terlalu tinggi, tapi mobil bisa naik sampai 10 kali baru dia sampai di atas. Di tanjakan Siriwi itu tidak terlalu tinggi, tidak sampai 50 meter juga tapi tingginya, tapi bisa ada mobil yang sampai terbalik di sana karena jalan.
0: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai mengatakan hearing dialog merupakan agenda DPRK untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat termasuk pemuda terkait berbagai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, melalui hearing dialog ini masyarakat dan pemuda dari distrik Yapen Timur, Rembawi dan Teluk Ampimoi diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara terarah dan fokus pada kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
3: Pertemuan hari ini merupakan agenda kerja DPR kalender kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Pembangunan Yapen, di mana ini hearing dialog dengan masyarakat yang kedua. Saya coba mengumpulkan teman-teman di masyarakat, di perwakilan masyarakat, kita ambil pemuda kebulan, itu distrik Teluk Ampimoi, distrik Rembawi, dan juga pemuda dari distrik Yapen Timur.
0: Melalui hearing dialog ini diharapkan adanya tindak lanjut dari DPRK Kepulauan Yapen terkait dengan aspirasi, usulan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pemuda asal distrik Yapen Timur, Rembawi maupun dari distrik Teluk Ampimoi. Dari Serui, Agustana Wani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: Dukungan keluarga dan seluruh lingkungan dinilai sangat penting dalam penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menjalani kehidupan pasca rehabilitasi. Informasi lengkapnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Rizka Amelia.
6: Dukungan keluarga dan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam membantu seseorang yang telah menjalani rehabilitasi narkoba agar mampu mempertahankan perubahan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Penerimaan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah mantan penyalahguna kembali terjerumus pada lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat, Indah Perwitasari, mengatakan lingkungan yang tidak menerima seseorang telah menjalani proses pemulihan dapat menjadi salah satu faktor yang membuatnya kembali melakukan kesalahan.
7: Jadi begini, lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya. Banyak penghuni lapas yang keluar itu karena lingkungannya tidak menerima dia, dia bisa balik lagi. Dia bisa balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, keluarga, lingkungan itu harus mendukung. Harus mendukung supaya mereka tidak merasa di sudutkan atau disingkirkan. Nah, begitu juga dengan para penyalahguna, kalau sudah direhabilitasi jangan kembali lagi ke habitat atau tempat di mana dia bisa menjadi penyalahguna. Dia harus bisa merubah pada dirinya sendiri, karena bagaimanapun juga kalau pada pribadinya tidak mau berubah, ya tetap susah untuk berubah. Dan juga masyarakat juga kalau melihat seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, pasti tanggapan masyarakat juga akan positif. Tetapi kalau masyarakat melihat, oh ternyata masih sama aja, dia masih suka mabuk, masih suka berkelahi, masih, pasti tanggapan masyarakat juga tidak akan berubah seperti itu.
6: Menurut Indah, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan serta tidak mengucilkan mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi. Ia juga mengingatkan agar penyalahguna memiliki kemauan untuk berubah dan tidak kembali ke lingkungan yang berpotensi mendorongnya menggunakan narkoba. Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Manokwari, Dewi. Ia menilai masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang telah menjalani rehabilitasi untuk membuktikan perubahan.
8: Kalau menurut saya, orang yang sudah selesai menjalani rehab itu memang kita harus berikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Jadi jangan langsung kita cap atau kita jauhi karena kesalahan yang pernah dilakukan. Justru kita tuh harus memberikan dukungan, membawa dia kembali ke masyarakat, terutama dari keluarga ya, supaya dia pun merasa diterima dan punya semangat kembali untuk berubah. Nah, karena kalau sudah berusaha untuk sembuh, namun lingkungan malah tidak menerima, malah lingkungan malah menjauhi, kan bisa saja dia kembali lagi ke lingkungan yang kurang baik dan kembali lagi ke circle-circle atau ke lingkungan yang buruk itu ya. Jadi menurut saya, mari kita sama-sama dukung mereka, jangan sampai dikucilkan. Kita rangkul kembali mereka ke jalan yang benar, supaya mereka bisa kembali menjalani hidup dengan baik dan tidak lagi terjerumus oleh narkoba.
6: Dewi berharap masyarakat tidak memberikan stigma kepada mereka yang berusaha meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Ia mengajak masyarakat bersama-sama memberikan ruang agar mereka dapat kembali hidup dan beraktivitas secara positif tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mendukung pembangunan kawasan industri sagu di Bula Air, Kecamatan Bula. Yasin Kalderak menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku mendukung rencana pembangunan kawasan peruntukan industri atau KPI pengolahan sagu oleh investor di Desa Bula Air, Kecamatan Bula. Wakil Bupati M. Miftatoh Harumariwati Mena mengatakan pemerintah daerah menekankan pentingnya kajian analisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum pembangunan kawasan tersebut direalisasi. Hal itu disampaikan Mifta saat membuka fokus group discussion atau FGD kajian AMDAL rencana pembangunan KPI pengolahan sagu di Bula. Mifta mengatakan AMDAL menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi dampak yang dapat muncul dari pembangunan kawasan industri. Kajian tersebut mencakup aspek lingkungan, kesehatan, sosial hingga kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
10: Kita harus memastikan bahwa pembangunan kawasan industri ini tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan, tidak mengurangi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta tetap menjaga kelestarian sumber daya sagu sebagai warisan berharga untuk generasi mendatang.
9: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram bagian Timur, Mira Lesi, mengatakan kajian AMDAL tidak hanya diperlukan untuk mengetahui potensi dampak pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan, pengelolaan, dan mitigasi terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Proses penyusunan kajian dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, masyarakat sekitar, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya diharapkan dapat menyampaikan masukan dan saran.
11: Kami minta dukungan dari pihak-pihak terkait bahwa bisa mendukung kegiatan ini sehingga program pemerintah daerah untuk program kabupaten tentang hilirisasi sagu ini dapat berjalan tahun ini.
9: Mira Lesi menegaskan hasil kajian AMDAL nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan KPI pengolahan sagu di Desa Bula Air. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur lanjutnya memastikan pembangunan KPI pengolahan sagu tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, keberadaan kawasan industri juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sagu sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten tambahnya berharap manfaat ekonomi tersebut dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. Dirinya juga berharap FGD kajian AMDAL menghasilkan rekomendasi yang objektif. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah pembangunan KPI pengolahan sagu. Kajian AMDAL dilakukan dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak lingkungan yang dapat muncul akibat pengembangan kawasan industri. Selain aspek lingkungan, kajian juga memperhatikan kemungkinan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar kawasan. Dengan demikian, rencana pembangunan industri pengolahan sagu di Desa Bula Air diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dari Bula, Seram Bagian Timur, Yasin Kelderat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menugaskan BRI dan BSI menyiapkan rekening bagi masyarakat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming menekankan perlindungan kelompok rentan menghadapi ancaman ISPA akibat karhutla. Inggris, Prancis, dan Kanada menegaskan komitmennya melindungi kepentingan Israel dan Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, 11 September 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. PT Pertamina Patraniaga menyiapkan berbagai dukungan kebijakan terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar. Bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan desil 10, kita akan simak laporannya sesaat lagi. Informasi luar negeri, Inggris, Prancis, dan Kanada menegaskan komitmennya untuk melindungi solusi dua negara atas Israel dan Palestina. Hal tersebut disampaikan tiga negara tersebut di tengah perluasan sistematis pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Pesepak bola Fitrah Maulana menjawab kepercayaan di laga pembuka Super League 2026-2027 dengan tampil menjaga gawang Persib dari ancaman PSM Makassar hingga menang 3-1. Sukses ini ternyata membuatnya percaya diri dan siap tampil menghadapi rivalnya Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu esok 12 September 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berarti dari BBM atau ya? Dari Imbar?
4: Stop. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
2: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Kenapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga?
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menekankan perlindungan kelompok rentan harus diprioritaskan, terutama anak-anak dalam menghadapi ancaman infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan. Diki Munadi yang menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
1: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Sidara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
2: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
3: Ini sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan pelaksanaan OMC di sana. Jadi
2: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan rumah sakit daerah idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.

0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut bahwa ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Aga Jaya Pujaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengarlah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
2: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
3: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita ke penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang melakukan penyitaan senilai 1 triliun rupiah dan senilai 166 ribu dolar Amerika Serikat atas perkara pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan PT PSMI di kawasan PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Muhammad Isnan Suanda menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tim penyidik pada Kejaksaan Agung sedang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik terus melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan hutan di Provinsi Lampung. Menurutnya, tim penyidik tidak hanya semata-mata melakukan pemidanaan kepada para pelaku, tapi juga melakukan kegiatan penyelamatan atau pemulihan terhadap kerugian negara atau keuangan negara.
1: Tim penyidik tidak hanya semata-mata melakukan pemidanaan kepada pelaku, tetapi paralel dengan proses pemidanaan juga melakukan kegiatan penyelamatan atau pemulihan terhadap kerugian negara atau keuangan negara.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar mengatakan dari hasil pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 47 orang dan melakukan berbagai penggeledahan, penyidik akhirnya berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 1 triliun dan 166 ribu dolar Amerika Serikat.
3: Penyitaan uang sebesar 1 triliun 3 miliar 184 juta rupiah dan uang USD sebanyak 166 ribu yang kami lakukan penyitaan dari PT PSMI.
2: Saiful Bahri mengatakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik menitipkan uang tersebut di himpunan bank negara atau Himbara, yaitu pada bank BSI, pada rekening pemerintah lainnya RPL nomor 139 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, ribuan batang rokok ilegal dari 3 lokasi berhasil diamankan tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama Kantor Bea Cukai Kudus, TNI dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Miftah melaporkan selengkapnya.
4: Apanya cukai? Banyak nggak tahu ya?
5: Nggak tahu. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Rembang, Kantor Bea Cukai Kudus TNI dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait menggelar operasi penindakan barang kena cukai ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 1.716 batang rokok ilegal dari 3 lokasi berbeda. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim intelijen dan penindakan di lapangan. Operasi digelar di 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Rembang, Sulang, dan Bulu. Menurutnya, barang bukti terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bulu.
6: Hasil daripada kegiatan hari ini adalah kami mendapatkan 1.716 batang rokok ilegal, yaitu rokok yang dilengkapi kita cukai salah peruntukan, sehingga rokok ini bisa juga dikategorikan adalah rokok ilegal.
5: Sementara itu, seorang pedagang, Ina, mengaku belum memahami bentuk pelanggaran terkait penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Rokok tersebut diperoleh dari penyuplai atau sales yang berkeliling dengan menawarkan barang dagangan dan sistem bayar tempo.
4: Emang kesini?
7: Ya, nawarin aja gitu.
4: Jangan tahu, yang penting rokok ada cukainya.
7: Rokok
4: gitu,
7: ada cukainya gitu. Yeah.
4: Ternyata
7: salah peruntukan katanya. Besok diteliti lagi ya.
5: Seluruh barang bukti hasil operasi gabungan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk proses penyidikan dan penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Rembang, Jawa Tengah, kita menuju ke wilayah Gunung Sinabung. Hujan lebat yang terjadi di sekitar Gunung Sinabung dilaporkan telah memicu peningkatan aliran lahar dingin, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya. Ilham Daulay menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan
9: hujan lebat di sekitar Gunung Sinabung memicu peningkatan 4 aliran lahar dingin. Aliran tersebut terjadi di Desa Payung Perbaji, Kutam Baru, dan Sukatendel, Kabupaten Karo. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan peningkatan aliran dengan ketinggian air tercatat sekitar 50 cm di Jembatan Lau Borus, 70 cm di Desa Perbaji, serta sekitar 1 meter di jalur lahar dingin Desa Kutam Baru.
8: Jadi curah hujan yang sangat lebat di sekitar Gunung Sinabung mengakibatkan aliran lahar dingin yang naik. Ini yang pertama, Lau Borus di Desa Payung, itu ada kenaikan sekitar 50 cm. Kemudian jalur lahar dingin di Desa Kutam Baru itu ada kenaikan sekitar 1 meter. Di jembatan lahar Kutam Baru tersebut, dia membawa material berupa batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil.
9: Selain Desa Kutam Baru, aliran Desa Sukatendel sempat meluber hingga ke jalan dengan membawa material batu dan kayu berukuran kecil. Gelora menyebut bahwa aliran mulai menyusut dan kondisi saat ini telah kembali normal.
8: Desa Sukatendel, nah jembatan Desa Sukatendel ini juga airnya meluber sampai ke jalan. Material yang terbawa adalah batu-batu kecil dan kayu-kayu kecil, Bu. Dan kejadiannya itu mulai menyusut dan kondisi saat ini sudah normal, demikian.
9: BPBD Kabupaten Karo memastikan tidak ada desa yang lumpuh maupun warga yang harus dievakuasi akibat kejadian tersebut. Aktivitas masyarakat juga telah kembali berjalan normal. Meski demikian, Gelora meminta masyarakat tetap berhati-hati karena Gunung Sinabung masih berstatus level 3 atau siaga. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama saat hujan lebat terjadi di sekitar kawasan gunung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Dalam rangka kepedulian kepada korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, terutama Flores, musisi Jogja peduli memberangkatkan 3 truk pengangkut bantuan kemanusiaan. Kita simak laporan dari Aji Permono.
1: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
2: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
3: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan menyusul perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share keluar masuk uang hasil donasi ini. Jadi doakan kita, dukung kita terus agar kita bisa berbuat baik, kita bisa amanah untuk semuanya.
2: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
4: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bentuknya ini, relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukuri, inilah kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu bukan hanya seni, tetapi sampai pada karakter, pandangan hidup, solidaritas, itu juga kebudayaan.
2: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan Indonesia Menyapa Pagi. Tentunya masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi, perbincangan, dan juga laporan dari para reporter. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial kami @rriprograma3. Dan Anda bisa terus tidak hanya mendengar, tapi juga menyaksikan melalui layar RRI Net. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai om santi santi om amu budaya.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Mendengar pemirsa yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia, terima kasih karena Anda selalu setia bersama kami. Dan menjalani 81 tahun, kali ini kami akan hadir di spesial 11 September. Dan pendengar, jika kita bicara bahwa kita tidak hanya sedang merayakan angka, namun merayakan napas, cinta, kesetiaan yang telah berjalan 81 tahun, sekali di udara tetap di udara. Dan kalau kita memejamkan mata sedikit, di tahun 1945, kurang dari sebulan setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang saat itu masih dirundung ketidakpastian. Sekelompok anak muda dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh menolak untuk diam. Mereka tidak punya studio yang megah. Mereka tidak punya pemancar yang canggih. Dan yang mereka miliki hanyalah semangat keberanian dan tekad agar suara Indonesia harus tetap terdengar. Dari corong-corong radio sederhana di dalam sebuah laboratorium di Rumah Sakit RSCM. Ternyata semangat itu tak pernah hilang. Api perjuangan dari tahun 1945 tentunya masih menyala. RRI saat ini bukan sekedar media, namun sahabat setia yang hadir di semua platform. Dan kami juga menghadirkan berbagai hal yang sangat spesial. 5 topik pagi hari ini contohnya adalah bagian dari perjalanan RRI yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah tantangan disrupsi dan mediatisasi. Kemudian juga bagaimana wajah RRI di mata publik. Yang ketiga, Polda Banten menyiapkan pos antemortem antisipasi hasil pencarian jurnalis yang hilang dalam peliputan anak Gunung Krakatau. Dan kemudian juga ada QRIS yang menjadi celah baru deposit judi online. Kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah juga masih akan terus kami hadirkan. 0213844545, 0213866712, 0213862375, 0213523172. Silakan untuk Anda yang ingin memilih topik-topik tersebut, ingin menyampaikan juga pesan-pesan di hari spesial ini, ataupun juga Anda ingin menitipkan pertanyaan dengan narasumber, kami berikan kesempatan. Melalui WhatsApp juga ada di 081399399888. Dan pendengar, ada beberapa hal juga yang nantinya akan kami update untuk Anda dari kondisi kebencanaan di berbagai wilayah di tanah air. Tidak hanya itu, beragam acara dan kemeriahan dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia juga akan kami informasikan untuk Anda. Silakan Anda boleh memilih topik-topik yang ada tadi dan juga disertai dengan informasi cuaca, informasi lalu lintas maupun juga informasi lainnya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli yang ternyata sudah bergabung, langsung saya sapa. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Terima kasih Pak Kendi, terima kasih juga selalu menelpon jauh-jauh dari Toli-Toli ini.
1: RRI bersama rakyat berdaulat adil dan makmur.
0: Amin.
1: Iya. Ibu Resti
0: hadir
1: di Toli-Toli. RRI-nya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan selalu di apa diberitakan di RRI.
0: Oh, tapi Pak Kendi ikut enggak kalau ada kegiatan di RRI?
1: Cuma pantau lalu melalui berita, melalui newsnya, beritanya.
0: Oh ya, oke, okay, siap. Pagi ini mau pilih topik yang mana? Oh, mau kasih tahu dulu informasi cuaca, silahkan.
1: Iya, cuacanya ini alhamdulillah cerah berawan. Dan insya Allah sebentarnya ada sholat apa ya dari Kemenak untuk meminta hujan. Ya kan?
0: Oh, sholat istighosah?
1: Istighosah, ya. Ibu Resi, itu yang tentang judi online apa tadi itu?
0: Tentang apa? Tentang QRIS, sistem pembayaran yang memakai scan barcode QRIS saat ini menjadi salah satu celah deposit dalam judi online.
1: Iya, seperti apa itu baru dengar lagi ya, seperti apa pembahasan, mau dengar seperti apa, kajiannya, pembahasannya, apa semua, pokoknya mau diikuti loh.
0: Okay.
1: Kira-kira jam 11 atau jam 10 ya, kira-kira itu pembahasan. Oke, makasih Bu Resti Rustarto.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya.
0: Dari Toli-Toli kita menuju ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak.
2: Iya. Makassar cerah ini pagi.
0: Cerah ya pagi ini ya. Sama ya, di Jakarta juga cerah.
2: Ya, saya ucapkan selamat hari RRI yang ke-81 ya.
0: Terima kasih Bapak.
2: Saya itu mendengarkan RRI sejak tahun 62 Mbak, 63. Wow. Waktu itu masih MBSW, belum ada sekarang kayak begini nih. Mm-hmm. Satu kampung Mbak, satu kelurahan itu yang punya radio paling banyak 2-3 orang, 4 orang lah. Termasuk orang tua saya sudah punya radio. Barang langka itu hari, tahun-tahun 60-an itu barang langka radio Mbak. Okay. Satu orang itu dikerumuni orang apabila ada pidato ya Bung Karno, semua rumahnya.
0: Okay. Kemudian Pak Wibi, tapi saya ingin tanya, dari waktu Pak Wibi mendengarkan RRI sejak tahun 63 sampai hari ini, apa sih yang membuat Pak Wibi tidak meninggalkan RRI?
2: Ya karena RRI ini boleh kata cocok bagi saya lah ya. Berita-beritanya itu pasti akurat.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Kemudian sekarang ini Makassar masih krisis air bersih, BBM masih krisis juga di Makassar sampai sekarang ini.
0: Oh oke, baik. Dan belum ada.
2: Jadi, ya.
0: Maksudnya kenapa, krisis ini adalah antriannya selalu mengular begitu Pak di SPBU-SPBU?
2: Iya mengular, baru itu langka, tidak ada penjual botolan, tidak ada di Pertam ini. Pokoknya harus ke SPBU, SPBU-nya mengular panjang sekali, kadang-kadang malah yang di belakang tidak kebagian.
0: Oke, okay, baik ya, ya.
2: Saya pilih yang nomor 4 Mbak.
0: Pilih nomor 4, kenapa tuh?
2: Ya, saya dengar saya nanti bagaimana komentar narasumber.
0: Baik, sehat selalu Pak Wibi, terima kasih. Dari Makassar kita ke Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama saya nada suara rendah.
0: Karena belum dipancing sama Pak Udin, ntar lagi kalau dipancing jadi tinggi nadanya.
3: Oke.
0: Sehat Bapak.

0: itu
1: kalau bisa ngomong, bagikan.
0: Iya, ya semoga RRI semakin mantap gitu ya.
1: Oke, itu saja Bapak.
0: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali yang memilih hanya bercerita mengenai RRI, kita ke Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat pagi, Bu Indra.
2: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung. Semendung hati Bu Indra.
1: Kenapa?
2: Karena sepertinya hari radio dan kemarin tanggal 9 September hari olahraga itu semaraknya tidak seperti dulu-dulu, Mbak Risti.
1: Kenapa tuh bisa bilang begitu?
2: Iya, acara-acara untuk memperingatinya.
1: Oh, efisiensi Bu Indra.
2: Oh ya.
1: Saya ini nih, saya nambahin jawaban padahal enggak tahu juga jawabannya kenapa ya sebenarnya ya. Tapi kalau sering dengar-dengar katanya efisiensi yang lagi hits bahasanya sekarang.
2: Oh iya, iya. Tapi biar bagaimanapun kita berharap RRI ini sekali di udara, tetap di udara. Iya, karena berita-berita akurat yang sekarang istilahnya hoax itu tidak didapat di RRI. Jadi dari mulai bangun pagi mendengarkan Mutiara Pagi sampai dengan dulu Bu Indra SMP itu berangkat ke sekolah, nanti pulang dari sekolah mendengarkannya RRI. Iya, sampai sekarang.
1: Baik, iya. Kalau gitu. Itu saja?
2: Iya, dan prihatin dengan jurnalis yang apa di dekat Pulau Rakata hilang itu. Ya mudah-mudahan tersesat, tapi masa 3 hari sudah tidak ada beritanya ya Mbak Rizia. Jadi terbayang juga keprihatinan dulu waktu mula-mula RRI didirikan itu tanpa kepastian. Ya itu sesuatu yang tidak pasti, itu membuat kita deg-degan, dan tapi bahagianya akan bertambah bila yang diharapkan kita dapat. Begitu Mbak Risti, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi Ibu. Dari Cirebon kita ke Sibolga. Pak Matauli, selamat pagi.
3: Ya, Assalamualaikum. Pertiga salam saya tanggung Mbak Risti Rizato.
1: Siap, Bapak. Selamat pagi.
3: Malam hujan ini deras, Mbak Risti.
1: Oh, ini yang ditunggu-tunggu, didoakan semua orang supaya langit langit juga lebih hangat, begitu katanya ya.
3: Nah, tapi bekas longsor bencana Bandang kemarin masih belum tuntas-tuntas juga.
1: Jembatan.
3: Bekas longsorannya, jalan-jalannya, itu sih yang ditakutkan.
1: Iya, betul.
3: Tapi mudah-mudahan lah nanti pemerintah cepat tanggap ya menyelesaikan ini, karena memang bencana di negara kita yang berturut-turut, Mbak Riki ya, nggak ada habis-habisnya. Nah, anggaran keluar lagi. Seperti tadi mendengar apa namanya hari ulang tahunnya Gerhayu Pro 3 yang ke 81 Mbak Riki ya, sudah ini ya.
1: Iya, tidak hanya Pro 3 tapi RRI secara keseluruhan begitu. Jadi ada Pro 3, ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 begitu Pak Matauli. Iya. Tapi ya, Pak Matauli emang setianya sama Pro 3 nih saya tahu.
3: Artinya gini, memang ada hari radio sedunia ya. Radio ini berperan bagi kita juga waktu pahlawan kemerdekaan ya.
1: Ya.
3: Menyuarakan itu suaranya Pak Karno waktu bom Hiroshima Nagasaki dimampatkan oleh pahlawan-pahlawan kita ya, supaya mendengungkan kemerdekaan itu atas berkat mata Allah yang Maha Kuasa kan, di pembukaan undang-undang. Dan ya profesi apa ini, radio ini juga menjadi pahlawan demokrasi ya, pilar demokrasi ya, pers dan media, karena disitulah masyarakat mendapatkan validasi nilai kebenaran berita ya, dengan narasumbernya dari akademisi dan yang lain-lain. Dan kalau saya bisa sematkan istilah kepolisian ya, promoter dan presisi Mbak Risti ya.
1: Iya.
3: Iya, profesional, modern, terpercaya gitu ya kan. Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Ya, memang ini nggak jauh-jauh lah dari semangat dan apa namanya nasionalismenya radio ya. Selalu hadir di rakyat.

0: terdepan memberitakan di tempat kejadian perkara juga, ya kan?
1: Ya.
0: Kita kemarin berduka cita itu terhadap apa namanya jurnalis yang di Krakatau ya.
1: Ya.
0: Ya, ya mudah-mudahan ditemukan ya, kalaupun mereka meninggal di tempat bekerja ya, semoga amal ibadahnya, pengorbanannya menjadi apalah, okay, menjadi teladan di kita masyarakat. Jadi nanti kita dengarlah bagaimana tantangan dan ancaman, mungkin peluang, karena sekarang banyak hoax ya.
1: Iya.
0: Ya, ini juga harus menjadi PR-nya pers dan media di tengah seperti ini. Nah. Dan itu juga harapannya supaya Qiris apa itu kan aplikasi berbayar yang Indonesia buat ya. Kemarin Pak Prabowo bilangin mau membuka 200 juta rekening ya baru untuk warganya dengan dana APBN. Mudah-mudahan yang permasalahan perbankan kita kemarin ya, seperti judol-judol ya kan, perbankan yang kolaps itu juga menjadi PR sama Pak Prabowo, mumpung momentumnya
1: pas ya.
0: Salam sehat tangguh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sibolga kita ke Minahasa Selatan, Pak Cliff, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi RRI Pro 3.
1: Selamat
2: yang
1: pagi.
2: Yang selalu mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Risti?
1: Baik, semangat baik, pagi, baik. Ya. Wah, sudah saya jawab 3 kali tuh baiknya.
2: Pak iya, aku mengikuti karena kan ini hari kan hari ulang tahun RRI kan ke-81. Jadi
1: benar
2: juga semangat loh. Semangat, semangat, semangat.
1: Terima kasih Pak Cliff yang selalu setia juga bersama RRI. Pagi ini Pak Cliff mau cerita tentang Minahasa dulu atau mau langsung ke topik nih?
2: Kalau Minahasa di tempat saya cerah, udah hampir 3 bulan kan belum turun hujan. Tapi sudah merindukan air hujan gitu, tapi sampai sekarang belum ada gitu, belum pernah. Setetes pun belum pernah.
1: Ya,
2: mungkin
1: ya,
2: sama
1: ya.
2: Mungkin sama dengan yang lain kali.
1: Sama
2: ya.
1: Dengan yang lain ya. Ini memang masuk ke musim kemarau begitu. Lalu Pak Cliff mau pilih topik yang mana atau mau menyampaikan sesuatu tentang RRI dalam selama ini menjadi pendengar?
2: Oke, pilih saja ya, pilihan 1-5, tapi saya menyampaikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Tentu harapan kita semua rakyat Indonesia, Bapak pendengar setia RRI, RRI selalu konsisten menyampaikan informasi atau berita agar betul-betul diterima dan sampai ke telinga para pendengar masyarakat yang betul-betul sangat bermanfaat, karena RRI yang selalu dipercaya oleh para pendengar.
1: Terima kasih.
2: Jadi,
1: itu saja.
2: Dan selalu berkreasi, kreativitas harus ditingkatkan agar semua masyarakat pendengar setia lebih kreatif juga. Karena berpengaruh juga ketika mendengarkan RRI, orang-orang itu lebih kreatif juga loh, gitu.
1: Contohnya gimana tuh maksudnya? Abis dengerin RRI jadi kreatif.
2: Contoh, pelaku-pelaku usaha. Ketika kita sudah mendengarkan RRI yang selalu mensupport, memotivasi, kita selalu mendapat inspirasi, ide, gagasan.
1: Baik, kalau gitu dicatat.
2: Apapun
1: terima
2: itu,
1: kasih.
2: Jadi ini RRI sangat berkontribusi dengan kita masyarakat, karena hal-hal apa yang kita tidak jadi tahu, dan kita betul-betul jadi kreativitas dan terus jadi cerdas.
1: Siap. Begitu. Terima kasih Pak Cliff. Selamat pagi. Dari Minahasa Selatan kita ke Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
3: Selamat pagi temanku.
1: Selamat pagi kawan.
3: Panas 2 kali.
1: Dingin 3 kali.
3: Ya soalnya kalau orang bilang panas cuma sekali, sekarang ini panasnya 2 kali.
1: Oh ya. Dingin juga 3 kali, tapi di studio aja.
3: Ya, itu bikin rumah jadi listrikku jadi nambah nih bayarnya. Itu listrik.
1: Saya udah gak berani jawab udah kalau udah ngomongin tarif nih. Nah.
3: Jadi itu karena masalahnya bagaimana ya? Dalam rumah terus, nggak boleh keluar,
1: keluar
3: pakai masker, takut dan sebagainya. Akhirnya
1: masih terasa bagaimana? Sekali ya Pak ya, asap dari...
3: Iya, betul Mbak Risti, betul-betul. Ini sekarang saya ini kan lagi flu ya, pileknya. Mungkin karena ISPA ya.
1: Mungkin ya,
3: tapi kan kita belum tahu. Ini kan hanya, saya ini kan sok pintar aja gitu ya.
1: Tapi ya, biasanya asap pekatnya ini di jam-jam berapa sih Pak Soan?
3: Siang ke sore.
1: Oke.
3: Sekarang untuk beberapa hari sudah berkurang ini Mbak Risti ya.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan terus membaik.
3: Cuma begitu. Sungai Mahakam sekarang sudah intrusi air laut ya. Jadi sudah melewati kota, sudah sampai ke hulu sudah. Jadi dia masuk, jadi sekarang kita apa air itu mengalirnya bergiliran.
1: Ya.
3: Baik. Ya alhamdulillah di rumah ini kan selain daripada perumdam ada sumur bor juga gitu. Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Jadi ya. Pagi ini Pak Soan mau menyampaikan
3: saya apa atau mau milih? Selamat ulang tahun kepada RRI ya.
1: Terima kasih.
3: Semoga RRI ini pemberitaannya tambah berani, tambah dewasa gitu.
1: Siap, kalau ada Pak Soan yang mengawal. Itu saja, terima kasih banyak gini, Bapak.
3: Apa belum, ini? Belum, sebentar lagi. Mm-hmm. Kita mengharapkan orang-orang muda di pemberitaan di RRI itu, karena kan berita ini kan langsung ya, tanpa difilter ya. Kadang-kadang itu kan beda dengan yang lain-lain. Kita dengar langsung berita itu, tanpa difilter, itu bagus. Cuma kita mengharapkan pada mereka-mereka yang muda ini, talenta-talenta muda ini, jangan apa namanya, jangan takut dalam pemberitaan, dalam memberikan narasi-narasi itu ya. Hmm. Apalagi yang di, saya terus terang aja Mbak Risti, saya sekarang sudah tidak mendengar RRI Pro 1 lagi.
1: Oke.
3: Okay. Karena saya, orang-orangnya itu apa namanya, teknik komunikasinya tidak menghargai informasi yang diberikan orang lain.
1: Oke, okay, nanti saya akan catat, kita, saya akan teruskan informasinya. Begitu ya,
3: masalahnya ya, karena kita mengharapkan informasi yang kita berikan jangan diadu dengan dia membaca apa internet, dia membaca di situ tentang apa namanya visual intelligence itu, diadunya dengan itu.
1: Oh, artificial intelligence AI ya. Oke, okay, baik, saya catat, saya teruskan ya. Terima kasih banyak Pak Soan, selalu menjadi pendengar setia. Dari Samarinda kita ke Banyuwangi. Ada Pak Doni, Pak Doni pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Risti Lestanto.
1: Siap. Iya, gimana Pak Doni? Alhamdulillah, kalau dengar suara Pak Doni sehat, sehat, sehat.
4: Alhamdulillah, Banyuwangi seperti yang kemarin masih panas karena 3 bulan belum diguyur hujan sama sekali.
1: Seperti daerah yang lain ya.
4: Ya, tapi daerahnya Pak Soan juga lah. Tapi enggak, ya alhamdulillahnya kalau Pak Soan enggak ada asap, kalau di sini enggak ada asap.
1: Iya. Pak Doni pagi hari ini mau menyampaikan sesuatu tentang RRI atau mau pilih langsung topiknya?
4: Aku pilih itu aja, mengucapkan selamat hari ulang tahunnya RRI aja. Baik. Saya setuju dengan Pak Soan, saya sekarang malas ngedengerin itu Pro 1 karena apa, mendapatkan telepon dari pendengar, informasi dari pendengar itu ya seperti Pak Soan itu tadi lah Mbak ya.
1: Okay.
4: Tidak terlalu terus apa, dia itu kadang-kadang memilih main-mainan HP seperti itu lah. Makanya kalau
1: baik
4: kerja ya kerja seperti itu aja.
1: Terima kasih ya. Banyak Pak Doni, selamat pagi. Dari Banyuwangi kita ke penelpon terakhir, Pak Cidar di Lok Sumawe. Pak Cidar, pagi.
5: Pagi Mbak Sisi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke okay, Mbak Sisi, aman-aman ya cuaca di Aceh Utara sampai hari ini. Langsung saja Mbak Sisi, dalam pokok acaranya. Seiring hari ini 11 September ya. Selamat hut ya RI yang ke-81 beriringan dengan hut kemerdekaan kita di tanah air di Nusantara ini ya. Mudah-mudahan perjalanan RI saya lebih suka menyebut ini media perjuangan ya Mbak Riz.
1: Media perjuangan, oke.
5: Okay. Ya ya, karena seiring waktu saat itu yang memberitahukan terutama radio-radio yang paling tertua kalau di Aceh namanya itu Rimba Raya ya. Cuma saat ini tinggal kenangan saja, dibikin tubuhnya di belantara sana di Bundar Meriah di Kabupaten Aceh Tengah.
1: Okay,
5: mudah-mudahan satu sejarah ini saya mohon narasumber nanti bangkitlah ya, bangkitlah nama-nama radio perjuangan tempo dulu yang memberi kepada dunia berita yang paling apa itu yang paling menyejukkan dan paling membangkitkan semangat perjuangan bangsa ini. Salah satunya Rimba Raya.
1: Oke, okay. Itu saja.
5: Pada dunia,
1: ya.
5: Menunjuk pada dunia bahwa Indonesia ini masih ada. Indonesia ini masih ada dengan radio tersebut. Mohonlah ini seperti generasi ini tahu siapa mana-mana radio-radio yang saat itu yang memberi perjuangan kepada bangsa ini yang berarti ya.
1: Baik, mohon kalau begitu. Nanti
5: kita ini tahu. Nanti kita tahu.
1: Terima kasih, Bapak.
5: Dulu. Okay. Ya. Terima kasih.
1: Dan penelpon Adlok Sumawi tadi menutup beberapa penelpon yang cukup banyak kami terima pagi hari ini. Dan terima kasih untuk semua ucapan, semua perhatian, semua saran, masukan yang selalu Anda berikan untuk kami. Kali ini kita akan jelang Warta Berita pukul 7 dengan kembali.